Kadija kutaya kolenya payanya nabe. Moraya payango kanyelpe. Yolo kapela. Mora. Moror bartara. Alanjara. Kakara. Olparara. Willara. Kolenya jara. Jinapai.